0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Teman terbaik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Yes, we're back teman Pro 2. Only on 1.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu ya. Jadi ngobrol-ngobrol juga bareng sama Adit tadi tentang oh gimana sih ekspansi ya, gimana kalau misalnya mau tender segala macamnya ya. Dan tadi juga udah dibilang juga sama Adit ya, kalau misalnya mau memulai usaha itu kayak pikirin dulu kalau rugi dulu ya. Jangan untungnya dulu, jangan ruginya, siap enggak menanggung ruginya dulu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya tadi kan Adit bilang dia memulai usaha juga salad karena dia suka running gitu kan, ngeliat yeah. juga. Tapi sebenarnya bisnis itu harus dimulai dari hobi dulu atau kebutuhan pasar dulu menurut kamu?
2: Bisnis itu dari hobi dulu sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Misalnya kita hobi apa nih? Jadi hobi kita tuh bisa dijadikan bisnis seperti itu. Misalnya sekarang nih lagi ada rame olahraga padel nih.
1: Oh iya benar.
2: Jadi untuk bisnis itu kita sebagai admin reklubnya.
1: Oh,
2: jadi kan
1: iya bener.
2: Orang-orang tuh kan rame reklub, kita masih ada untungnya gitu.
1: Nah, oh iya benar.
2: Jadi bisnis tuh enggak cuman jual barang aja sih, bisa jasa, bisa dibawa ke olahraga juga. Seperti
1: ya,
2: seperti kalau di olahraga lain itu seperti mini soccer ya.
1: Oh, yes.
2: Mini soccer tuh ada salah satu admin komunitas yang rame banget yang ikut. Jadi melihat dari pendapatannya, dia di IG tuh sering keluar kota dan juga beli self reward lah untuk dirinya. Jadi melihat, oh ternyata bisnis di olahraga ini juga bisa.
1: Oh jadi emang bisnis tuh bukan cuma kayak jual barang doang ya?
2: Iya.
1: Tapi juga jual jasa juga. Iya. Kamu pernah?
2: Belum.
1: Oh, belum. Belum berarti nanti suatu hari bakal dia coba nih teman-teman berdua ya ternyata ya. Belum dia bilangnya.
2: Belum.
1: Tapi nanti we never know ya. Oke okay deh, jawabin dulu pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp kita di 0816 11 06 916 teman berdua ya. Yang udah masuk, aku pindah ke sini dulu deh. Nanti aja aku buka ya biar dekat. Oke, okay. Dari mana? Dari bawah dulu. Dari Raka nih. Hai Rin, aku Raka di Sukarami, mau tanya dong sama Kak Adit. Aku mahasiswa semester awal, lebih baik mulai bisnis sekarang atau fokus kuliah dulu? Nah, ini gimana? Menurut kamu sebagai juga orang yang pernah kuliah juga ya. Sempat jalanin juga enggak sih kuliah sambil usaha gitu?
2: Alhamdulillah kemarin saya udah lulus S1.
1: Oh, congratulations. Big sound. Oke. Okay.
2: Jadi terima kasih, bagus itu pertanyaannya. Untuk mahasiswa sekarang lebih baik mencari skill dulu.
1: Okay.
2: Jadi kita tuh lebih ke jalani networking seperti ikut organisasi. Oh. Dan juga ikut organisasi itu melihat background organisasinya. Misalnya organisasi ini nih, wih banyak nih anggota-anggotanya yang berprestasi gitu. Aku harus masuk ini dan aku harus mengambil ilmu dari orang-orang itu. Jadi ketika saya menjadi mahasiswa kemarin, saya mengikuti organisasi Duta Visip Unsri.
1: Okay.
2: Jadi teman-teman yang belum tahu, Duta Visip Unsri itu adalah organisasi yang sebagai wajahnya Visip. Jadi untuk masuk ke Duta Visip Unsri itu kita harus melewati berbagai saingan. Karena kemarin pas angkatan saya 2023 lumayan banyak saingannya. Dan juga itu bisa melatih kalian public speaking dan juga cara kalian ke publik gitu. Jadi kalau kalian public speakingnya sudah bagus, sudah enak, jadi enak bernegosiasi dengan customer gitu. Jadi setelah saya mengikuti Duta Visip Unsri di tahun 2024, saya mengikuti pemilihan Bujang Gadis Palembang tahun 2024.
1: Oh.
2: Nah, sembari menunggu saya menyelesaikan kuliah, saya tuh banyak ketemu kawan-kawan dan juga orang lain yang menginspirasi bisa mengambil ilmunya gitu. Hmm. Seperti gak semua orang yang kita misalnya artis ya, kita tuh gak bisa ngambil ilmunya, ternyata dari orang terdekat bisa ngambil ilmunya gitu.
1: Oh jadi emang kalau misalnya kamu semester-semester awal teman pro 2, soft skill dulu kembangin ya.
2: Iya benar.
1: Baru nanti bisa kalau negosiasinya bagus, nah baru tuh terjun ya. Oke deh, next ada Salsa di Jakabaring. Kalau modal cuma 500.000, kira-kira usaha apa ya yang paling memungkinkan untuk dijalankan?
2: Kalau modal 500.000.
1: Agak imut ya modalnya.
2: Kalau modal 500.000, teman-teman bisa membeli minuman seperti Le Mineral dan juga Pocari. Nah, teman-teman bisa menjual Le Mineral dan Pocari itu di tempat-tempat yang ramai orang berolahraga.
1: Salsa, kamu kan di Jakabaring, Salsa.
2: Ya, jadi kalian cukup membeli Le Mineral dan Pocari dan membeli Styrofoam dan es batu. Jadi kalian tinggal duduk di situ dan menjualkan produk itu dengan modal 500.000.
1: Otaknya jualan banget ya ternyata ya teman-teman. Ada aja ternyata, oh 500.000 bisa ini nih ternyata ya.
2: Ya, sebenarnya semua itu bisa asal ada niatnya dan juga kemauannya sangat tinggi. Jadi modal beberapa pun itu gak menjadi hambatan lah untuk kalian mengupgrade diri kalian.
1: Oke. Ya, terakhir nih ada Putri di Kenten. Gimana sih cara menghadapi komentar negatif dari orang sekitar ketika kita baru mulai bisnis? Nah ini gimana nih?
2: Oke, menghadapi komentar negatif ya ke orang terhadap kita memulai bisnis. Ini sebagai tantangan lah, awal membuka bisnis itu gak langsung lancar, gak langsung tinggi. Itu butuh banyak perjalanan yang turun, naik, turun, naik, turun, naik. Seperti saya membuka konter kemarin, ialah ada kebakaran dan juga ada kemalingan. Nah untuk kita menghadapi komentar itu, jangan terlalu dimasukin ke otak komentar itu. Buktikan komentar itu adalah terhadap penilaian yang salah terhadap diri kita. Jadi kita tetap fokus pada diri kita untuk selalu konsisten. Nah, hasil akan menentukan komentar itu layak atau tidaknya.
1: Jadi kayak fokus aja dulu ke usaha kita sendiri ya. Oke, teman pro 2 ya. Tapi kalau menurut kamu sebenarnya kalau orang yang mau terjun ke dunia entrepreneur itu emang harus bagus public speaking atau kayak terjun aja dulu gitu?
2: Kalau ke entrepreneur sebenarnya enggak terlalu bagus-bagusnya juga ya, Kak. Kita juga bisa
1: learning by doing gitu ya.
2: Iya, bisa ladies flow aja lah untuk berbisnis. Jadi semua itu ditentukan oleh jam terbang. Jadi makanya kita harus banyak-banyak kenalan sama orang. Jadi kita bisa mengambil ilmunya. Kita kan gak tahu ya, misalnya saya ketemu kakak nih, ternyata kita berteman dan saya melihat kakak di sosial media dan ini, dan sebagai inspirasi saya lah bagaimana kakak berbicara di depan umum. Nah jadi itu sebuah upgrade lah untuk teman-teman yang sering bilang, aduh kak aku introvert atau enggak insecure. Kalian gak bakal berubah kalau kalian masih di zona itu. Jadi kalian harus keluar lah dari zona nyaman itu untuk mengupgrade diri kalian.
1: Oh benar ya. Jadi untuk mengupgrade diri kalian teman-teman berdua harus keluar dari zona nyaman ya. Tapi kalau misalnya mau buka usaha nih Dit ya, karena kan sekarang tuh lagi banyak banget buka-buka usaha kayak coffee shop kayak gitu. Nah itu caranya biar kayak kita tuh punya charming tersendiri, branding kita, tapi banyak saingan tuh gimana sih menurut kamu?
2: Kalau buka usaha tuh udah masuk keberanian ya kak. Jadi ketika kita udah mau buka coffee shop nih, kita harus pahami dulu strateginya tuh gimana. Target kita tuh, oh kita mau buka dekat Unsri, berarti target kita mahasiswa Unsri kan. Bagaimanapun kita harus membuat pemasaran yang sangat bagus ke mahasiswa Unsri.
1: Oke. Okay.
2: Dengan cara siapa sih seleb-seleb di Universitas Sriwijaya ini? Kita undang untuk ke coffee shop kita untuk mempromosikan coffee shop kita. Nah, dari situ kan teman ke teman jadi rame gitu.
1: Oh, kayak
2: dan juga research. Buat teman-teman sekarang bisnis itu nggak harus keren. Bisnis itu yang penting cuan.
1: Oh, itu poinnya teman berdua ya. Bisnis itu yang penting menghasilkan aja ya. Iya.
2: Mau kalian jualan peniti ya, tapi kalau peniti itu 1000 orang yang beli, kalah yang jualan tas branded gitu.
1: Oh iya
2: gitu.
1: Bener teman berdua. Tapi yang pasti kayak income-nya dulu gitu ya. Nanti deh kamu disebut CEO segala macamnya, yang penting menghasilkan dulu ya. Oke. Terakhir Dit, karena udah mau jam 1 ya, apa sih pesan yang pengen kamu sampaikan mungkin buat teman di rumah juga yang masih ragu kayak maju mundur buat mulai bisnis, boleh?
2: Oke, pesan saya untuk anak-anak muda sekarang, keluarlah dari zona nyaman introvert dan extrovertmu, karena tidak akan ada yang menolongmu suatu saat nanti. Misal kalian mempunyai orang tua yang berada lah, harta itu lama-lama bakal habis. Jadi kalau kita nggak mengembangkan skill kita, kita nggak berrelasi, karena kunci sukses itu sebenarnya networking ya. Jadi kalau kita udah banyak kenalan sama orang-orang, ini orang notaris, ini dokter, ini dan juga temenan tuh nggak harus mandang siapa, tapi bisa jadi ya nasib orang ini kedepannya berubah 100%. Nah, jadi kita harus banyak-banyak ikut organisasi untuk anak muda sekarang, seperti HIPMI, bagus HIPMI. Jadi kita tuh banyak belajar gimana sih kak ngembangin usaha ini. Nah, di HIPMI itu alhamdulillah saya menjadi anggota HIPMI Kota Palembang ya. Jadi kita banyak diajarin lah sama yang senior-senior, yang udah tinggi jam terbangnya, bagaimana menghadapi krisis gitu kan, mengambil pengalaman dari cerita. Nah juga, dan juga anak-anak muda sekarang jangan gengsi. Kita harus mengosongkan apa yang kita punya. Ibaratnya kita di sini mau belajar, kita harus mengambil ilmu. Jangan kita yang merasa kalau dinasehatin tuh kayak belagu gitu, nggak diterima. Nah kita tuh harus menerima. Siapa sih diri kita ini? Kita tuh harus merenungkan dulu. Siapa sih diri kita ini? Oh, kita ini masih seperti ini. Jadi kita tuh harus merendahkan diri tapi gak hina gitu.
1: Oke, be humble ya teman bro dua. Yes, itu tadi ya obrolan kita bareng sama Adit. Ini as a director Adenmat Putra Sriwijaya teman bro dua. Thank you ya Adit ya. Udah mau berbagi pengalaman inspirasi juga teman bro dua bareng sama kita hari ini. Semoga cerita yang kita bagiin tadi itu bisa memotivasi kamu pastinya ya, biar lebih banyak anak muda di Kota Palembang yang berani mencoba ya, berani keluar dari zona nyamannya juga. And buat kamu juga yang mau rerun obrolan kita siang hari ini, kamu bisa cek di YouTube channel kita di Pro2 RRI Palembang. Yes ya, buat kamu yang lagi punya mimpi bisnis ya, kayak jangan tunggu sempurna semuanya baru oke, kita mulai keluar dari zona nyaman mulai hari ini teman Pro2. Jangan takut bersaing ya, karena siapa tahu bisnis besar berikutnya itu justru hadir dari langkah kecil kamu. And yes, aku pamit dulu dari santai siang hari ini ya, aku Erin Azali dan juga
2: Aditya Abdurrahman.
1: Kita pamit teman Pro2, bye.
2: Thank you.
3: Kuliner hari ini. Sampai ketemu di program kuliner selanjutnya. Kuliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

0: kamu pasti tahu dong tempat healing paling hits buat pelarian di tengah kota. Yaps, apalagi kalau bukan Kambang Iwa alias KI Park. Eits, jangan salah, KI ini bukan sekedar taman biasa. Ini adalah tempat yang benar-benar legend di Palembang. Gimana nggak legend coba? Taman KI ini sudah ada sejak tahun 1900-an pas zaman kolonial Belanda. Dulu sih fungsinya buat tempat olahraga orang-orang Belanda. Tapi sekarang Kambang Iwa udah jadi tempat paling asik buat ngumpul bareng komunitas, keluarga, atau sekedar healing tipis-tipis bareng teman. Lebih serunya lagi nih, masuk di Kambang Iwa ini gratis. Belum lagi, di kawasan ini, kamu bisa nemuin beragam jajanan kekinian yang ramah di kantong. Jadi, mau jogging di pagi hari, nyari jajanan di sore hari, atau sekedar nyari angin, Kambang Iwa pastinya jadi pilihan yang pas. 24 jam setiap harinya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Assalamualaikum Radio, masih bareng sama Rina Zali di 91,6 pastinya. Dan karena ini udah di jam 1 lewat ya, soalnya apa? Kita update dulu info terbaru dari dunia olahraga. Satu jam ke depan sampai nanti di jam 2 aku bakal menghadirkan info-info olahraga teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune. Oleh anak 1.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, ya, update terbaru dari dunia olahraga, teman Pro 2. Jadi akhirnya pelatih mengumumkan 26 pemain timnas jelang ASEAN Hyundai Cup 2026. Yes, ya. Pelatih timnas Indonesia, John Henderman, teman Pro 2, resmi mengumumkan 26 pemain ya jelang ASEAN Hyundai Cup 2026. Jadi komposisi pemain berpengalaman dan juga talenta muda ini diumumkan melalui Instagram @timnasindonesia, teman Pro 2. Sejumlah pemain langganan timnas ya kembali memperoleh kepercayaan mengisi daftar skuad yang udah dipersiapin, teman Pro 2, menghadapi saingan kawasan Asia Tenggara. Jadi Herdman sendiri mempertahankan keseimbangan pengalaman, kualitas individu, sama strategi regenerasi sebagai fondasi utama ya ngebangun kekuatan tim nasional. Ada Rizky Ridho, Tom Haye, ada Nadio, ada Mark Locke juga, ada Jordi Amat, ada Beckham Putra, dan juga ada Marcelino Ferdinand yang kembali dipercaya. Dan memang kehadiran mereka tuh diharapkan ngasih stabilitas permainan ya, sekaligus menghadirkan kepemimpinan sepanjang perjalanan Indonesia di turnamen tersebut, teman Pro 2. Tapi selain pemain berpengalaman, ada beberapa wajah baru nih di klub Superliga yang juga masuk dalam daftar pilihan Hedraman sendiri, teman Pro 2, menghadapi kompetisi tahun ini. Ada Sandy Walls ya bersama dengan Persib Bandung, ada tim Gay Pants juga dari Bali United, teman Pro 2, ada Ragnar juga ya yang memperkuat skuad Garuda, teman Pro 2. Jadi memang sebanyak 24 pemain dalam daftar resmi saat ini berkarir di kompetisi Superliga juga bareng sama klub masing-masing. Sementara dua pemain lainnya itu Justin Hubner ya yang masih bersama dengan Fortuna, dan juga ada Michael Becker ya bareng sama Vermont Green, teman Pro 2. Jadi sebenarnya Michael Becker sendiri baru menyandang status warga negara Indonesia sebelum masuk skuad ASEAN ya di Hyundai Cup 2026 ini, teman Pro 2. Justin juga kembali dipercaya memperkuat lini pertahanan ya berkat pertahanan tampil di level kompetisi Eropa bersama dengan klubnya, teman Pro 2. Dan nanti Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan juga Timor Leste di ASEAN Hyundai Cup 2026. Dan tim Garuda kita bakal mulai perjuangan dengan menjamu Kamboja di Stadion Panakansari di Bogor, teman Pro 2. Besok banget nih ya, tanggal 27 Juli. Dan nanti setelah menghadapi Kamboja, Indonesia bakal bertanding melawan Timor Leste di Konburi, teman Pro 2, sebelum nanti kembali menjamu Vietnam di Stadion Pakansari Bogor ya. Dan skuad Garuda bakal kemudian menutup fase grup melalui pertandingan tandang menghadapi Singapura di Jalan Besar Stadium di 7 Agustus nanti, teman Pro 2. Yes, kalau dilihat dari daftar 26 pemain timnasnya, itu di kiper ada Nadeo Argawinata ya, terus juga ada Cahya Supriyadi dan juga ada Muhammad Riyandi. Sedangkan di back kita ada Brian Fatari, ada Wahyu Prasetyo, ada Jordi Amat, ada Rizky Ridho, ada Sandy Walls, ada Tim Gapens juga, ada Justin Hubner ya, ada Saini juga, teman Pro 2, ada Doni Tripamungkas juga. Dan di gelandang kita punya Marcelino Ferdinand, ada Kade Agung ya, ada Aliano Ray Jenners juga, teman Pro 2, ada Mark Locke juga, ada Raihan Hanan, ya, ada Tom Haye juga, Ivar Jenner jangan lupa, dan juga ada Beckham Putra yang kecil-kecil cabai rawit ya. Di penyerang, teman Pro 2, jangan lupa ya striker kita punya Michael Becker, ada Egy Maulana Fikri juga, ada Ragnar ya, dan ada Jan Raven juga, jangan lupa ada Rizky Eka Pratama, and last but not least ada Sadil Ramdhani, teman Pro 2. Nanti semoga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya tanpa ada cedera di salah satu pemain kita.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan. Teman terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sneaky teman Pro 2 Ocean and Engine ya. Duh, kalau denger lagu ini dulu awalnya ngelihat judul kayak Ocean and Engine, apakah ini antara anak teknik sama anak kelautan ya? Apa anak bahari ya gitu ya. Tapi ya ternyata sedih banget dengar lagunya ya teman Pro 2. Sesedih aku yang siang hari ini harus ninggalin kamu semua. Aduh. Tapi tenang, besok kita bakal ketemu lagi ya. Aku bakal nemenin kamu dari jam 5 subuh besok sampai jam 10 pagi ya. Tapi untuk hari ini sampai sini dulu teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget. Mulai dari Pro 2 Headlist, terus juga nemenin aku buat ngobrol-ngobrol juga bareng sama Adit tadi ya. Dan teman Pro 2 dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Sana to drugs, sana to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Nanti bakal ada Indo Top dan juga International Top Chart yang disiarkan dari Pro 2 Jakarta. Erin Azali undur diri and bye, enjoy your day.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan, apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 Teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: enaknya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20 ya. Kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah gak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia. Tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya. Dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up. Ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama teman Pro 2, kejutan dari Hall H San Diego Comic Con, Kevin Feige ini resmi ngumumin bahwa Ryan Gosling akan menjadi Ghost Rider baru di MCU. Kemungkinan besar berperan sebagai Johnny Blaze dan film ini bakal disutradarai oleh Sean Levy yang juga lagi menggarap Star Wars Starfighter bareng Gosling. Dan rencananya teman Pro 2, ini akan tayang di tahun 2008. Gosling sendiri teman Pro 2, ini emang udah lama publicly untuk ngincar role ini sejak tahun 2022. Dilansir dari Comic Book dan juga Empire. Info selanjutnya, menurut kepala Instagram, Adam Mosseri, konten yang mengeksploitasi orang lain akan dihapus. Sejauh ini dua akun prank besar telah ditindak berdasarkan kebijakan baru tersebut. Info selanjutnya, Marvel Studio pajang kostum Dr. Doom dari Avengers Doomsday di booth mereka di San Diego Comic Con 2026. Kostumnya lengkap dengan jubah hijau khas Doom, hood, topeng, metalik, serta silver yang menutupi wajah. Sampai lambang di bahu, selain kostum Doom teman Pro 2, ada juga beberapa kostum lain yang dipajang di booth yang sama, seperti Thor, Captain America, Yelena Belova, Gambit, Sustrom, dan juga Avengers Doomsday sendiri dijodohkan tayang pada 18 Desember 2026. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke chart internasional top 20 nasional.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go. Nope.

0: a new door. Now I
1: di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Ricky Lani itu memperduwe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman perduwe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman perdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: ceria.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: 91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, dan balik lagi Barian Daim di sore ceria untuk hari ini. Di weekendnya kamu teman Pro 2, ngabisin weekend kamu di hari Minggu ya, 26 Juli 2026. Tadi udah gabung pada Pro 2 Jakarta untuk ngikutin internasional live chat ya, dan kita balik ke Pro 2 Palembang. Dan aku ketemenin kamu dengan informasi yang keren banget sama Pro 2, nemenin kamu baru pulang beraktivitas untuk hari ini atau juga yang masih beraktivitas, pokoknya tetap semangat. Aku bakal puterin lagu-lagu yang enak banget buat kamu dengar sore ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
1: Apa mau kok lagi sih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

1.1 kepada Prode FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada Debaku Cakar, teman berdua Allah Huta, kisah romantis ya. Gimana hari ini teman berdua? Udah weekendan mungkin sama seseorang yang spesial, udah membuat kisah romantis ya. Entah itu kayak sekedar nonton bareng atau mungkin kayak ngedate bareng gitu. Dimana kita tuh kayak kalau misalkan kamu lagi jatuh cinta teman pro 2, apapun yang dilakukan gitu kayak romantis teman pro 2 ya. Oke, teman pro 2, kalau ngomongin masalah nonton bareng gitu ya, nonton terus kamu udah nungguin banget nih, karena ada dua orang wanita Indonesia, wanita cantik gitu, yang memainkan film internasional ini udah seliuran juga di media sosial teman pro 2. Siapa lagi kalau bukan Agnes Mo dan Anggun ya. Jadi mereka berdua ini membintangi serial Hollywood Reacher Season 4. Jadi dua penyanyi asal Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, akan tampil dalam serial Amerika Serikat Reacher Season 4 produksi Prime Video. Jadi penampilan perdana mereka ini diperlihatkan melalui foto first look yang baru aja dirilis menjelang penayangan serial tersebut pada Agustus nanti. Tapi udah seliuran sih nomor 2, mereka kayak udah istilah kayak presscon ya, udah videonya di mana-mana gitu. Jadi kadang Agnes Mo juga sama Anggun ini menjadi sorotan penggemar tanah air karena bergabung dalam salah satu aksi paling populer saat ini, Reacher Season 4. Kembali dibintangi Ellen Richen yang memerankan tokoh utama Jack Reacher. Dalam musim terbaru ini, Agnes Mo memerankan karakter Lila Hood, seorang perempuan yang berusaha mencari ayah kandungnya, sementara Anggun dipercaya memerankan Amisa Hood, ibu Lila yang memiliki keterkaitan dengan konspirasi besar yang menjadi pusat cerita gitu. Jadi kayak lumayan banyak sih teman berdua, peran mereka berdua gitu ya, bukan cuma kayak sekedar sekali lewat aja gitu, enggak ya. Jadi hubungan ibu dan anak ini diperankan Agnes Mo dan Anggun diperkirakan akan menjadi salah satu elemen yang penting dalam alur cerita. Keduanya juga disebut akan berada di pihak yang berseberangan dengan Jack Reacher. Jadi foto first look yang dirilis Prime Video memperlihatkan Agnes dan Anggun dengan ekspresi tegas dan penuh misteri. Di penampilan tersebut munculkan dugaan bahwa keduanya bakal memainkan karakter yang menjadi lawan utama sang protagonis. Kita tunggu aja nanti. Bentar lagi sih teman berdua di bulan Agustus. Nonton nanti di Prime Video ya.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

1,6 Prude FM Palembang, teman terbaik kamu. Kalau merasa kamu happy tanpa dia, why not teman Prude ya? Itu pilihan hidup kamu, teman Prude, kamu yang ngejalaninnya. Kalau kamu ngerasa hubungan kamu tuh mau udahan, ya udah selesai gitu. Karena yakin kamu bakal bisa lebih baik, teman Prude. Apalagi kita kalau misalkan ada di hubungan yang toksik, teman Prude. Entah itu hubungan sama seseorang, mungkin relationship ya, atau mungkin kayak hubungan sama temen. Kalau toksik itu kayaknya gak bagus banget, teman Prude ya, buat pertumbuhan, perkembangan kita. Karena mental kita sih, teman Prude, yang dimainkannya gitu ya. Ujung-ujung kamu bakal stres ya. Mending kamu lupain, kamu tinggalin gitu. Karena ke depan teman Prude banyak yang bisa kamu lakuin yang lebih positif dan juga pasti buat kamu lebih bahagia pastinya ya. Dari telepon koin happy tanpamu, kita beralih ke yang satu ini teman Prude, yang masih nemenin kamu sore-sore sembari kamu jogging. Mungkin ini lagu cocok juga sih, Middle Up ya. Sal Priadi.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. For the first time, the script, teman Pro 2 ya. Spesial buat kamu, teman Pro 2. Sekarang udah jam 17:22. Teman Pro 2, buat yang kemarin kamu tuh kayak udah tidur cukup gitu, teman Pro 2 ya. Tapi kayak ngerasa pagi itu masih lemes, masih lesu gitu ya. Atau mungkin kamu yang emang kayak sulit banget tidur, teman Pro 2. Jadi tidur adalah proses alamiah menurunkan kesadaran fisik dan mental yang penting bagi tubuh kamu ya. Manfaatnya beragam, kayak menjaga kesehatan mental, memperbaiki bagian tubuh yang rusak hingga pengaturan fungsi otak. Oleh karena itu, tidur merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi bagaimana jika kita udah bersiap-siap nih dan justru mengalami kesulitan tidur? Dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id, nomor 2 yang harus dilakukan ya. Jadi dari Kemenkes ini menuliskan, saat seseorang sibuk bekerja, maka tidur menjadi sesuatu yang akan dikorbankan. Ketika sibuk dengan tugas sehari-hari dari rutinitas yang padat, tidur seringkali menjadi yang pertama dikorbankan. Jadi banyak dari kita yang menganggapnya sebagai waktu yang dapat dipotong untuk memberikan lebih banyak waktu bagi pekerjaan atau hiburan. Namun apa yang sering diabaikan adalah bahwa tidur yang cukup adalah bagian integral dari kesehatan dan kesejahteraan kita gitu ya. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 kamu kesulitan tidur, itu bisa berdampak pada kesehatan dan juga kegiatan sehari-hari jika kita biarkan terus-menerus gitu ya. Jadi hindarilah menggunakan gadget karena layar memancarkan cahaya biru yang mengganggu hormon melanin yang menandakan tubuh bersiap tidur. Jadi kalau misalnya kamu mau tidur gitu, jangan main handphone gitu ya. Tidak mengkonsumsi makanan dan minuman berat. Jadi mengkonsumsi makanan dan minuman berat dekat dengan waktu istirahat mempunyai berdampak-dampak buruk ya. Salah satunya adalah proses pencernaan yang masih belum selesai akan menimbulkan rasa sakit seperti sakit perut dan juga mules. Dan buat rutinitas tidur, membentuk rutinitas tidur mempunyai pengaruh baik pada kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Jadi kebiasaan ini akan membantu ritme sirkadian pada tubuh agar tetap seimbang. Jadi mempraktikkan rutinitas tidur yang benar itu bisa membantu tertidur dengan nyenyak secara cepat dan bangun dengan tubuh segar. Jadi cobalah beberapa tips agar setiap hari biar kamu khasiatnya bisa dirasakan secara maksimal. Ya mungkin pelan-pelan sih, teman Pro 2 ya. Tubuh kamu butuh istirahat, jangan terlalu diporsir ya.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

1,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih di Sulsel aja teman Pro 2. Dan nanti kita kamu pernah Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Kita hentikan dulu untuk lagu-lagu nasional teman Pro, atau lagu komersil ya. Kita balik ke lagu-lagu religi sebab kita menunggu azan maghrib dan juga pengajian Al-Quran ya, untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Kemenang Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tempat pukul 18 kita akan bergabung bareng Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Hari akan dibacakan Surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 25 dengan Qori Kemas Haji Junaini Azhari. Dan nanti tempat pukul 18 lebih 10 menit akan dilanjutkan berdua dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

What?

undang undang pegagang. Eh, kau tahu bumbu undang itu kita ambil perhatikan sebagian dari bumbu malu.

Und

Eden. Fa'il.

orang. Oh, I

Eden.

Ditanyakan, kamu itu mazhab apa?

Pendengar, dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

91,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Udah pukul 18 lebih 38 menit sama Prodi 2. Kita masih di seru-seruan aja. Saat tadi kita dengarkan udah azan maghrib, udah sholat maghrib, teman Prodi 2. Waktunya kamu ngelanjutin aktivitas lagi. Mungkin yang lanjutnya kerja, atau mungkin lanjutnya belajar. Besok udah sekolah lagi, teman Prodi 2. Udah kerja lagi ya. Kalau hari Minggu tuh kayak sedih gak sih teman Prodi 2? Sekitar weekend gitu ya, tiba-tiba udah malam lagi, udah minggu malam lagi, besok udah aktivitas lagi. Ya begitulah ritmenya teman Prodi 2 ya, kita harus nikmatin, syukurin, dan mudah-mudahan besok kita bisa lebih semangat lagi untuk beraktivitas ya. Dan salah satu aku mau spill teman Prodi 2, ini film yang kemarin menggemparkan di tahun 2025 maybe. Ada film Jumbo ya. Jadi Jumbo ini kan rame banget teman Prodi 2, sukses besar ya. Nah, buat Visinema ini bakal menyiapkan sequel film Jumbo. Jadi Visinema sedang mengembangkan sequel film animasi Jumbo setelah kesuksesan film pertamanya di pasaran. Jadi proyeksi sequel Jumbo merupakan bagian dari strategi jangka panjang Visinema untuk memperluas portofolio animasi hingga tahun 2030. Dan rumah produksi Visinema menekankan pengembangan waralaba lokal sebagai salah satu fokus utama bersama proyek film dan juga animasi lainnya. Ini film sih keren banget teman produksi animasi buatan lokal tapi mendunia gitu ya. Jadi sukses di beberapa negara teman produksi. Semoga makin banyak film-film animasi yang kayak Jumbo gitu ya.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

101,6 Prodo FM, paling banget teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Sampai di sini kita terus-terusan aja, dan nanti pukul 19 kita gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk ikutin Indonesia Pro Indie. Jadi kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta. Namun sebelumnya aku mau kasih dulu info Pro 2 berikut ini.

Dari info perdua pukul 20 malam untuk hari ini bersama Seria. Dari informasi pertama, maksud kami jam 11 malam ya, aespa resmi merilis mini album Jepang pertama bertajuk Kiss and Tell pada 24 Juli 2026. Album ini menjadi langkah baru aespa dalam memperluas aktivitas musik mereka di Jepang. Lagu utama Kiss and Tell menghadirkan nuansa house dance pop dengan sentuhan piano ceria dan beat energik. Video musiknya menampilkan konsep taman hiburan dengan visual musim panas serta koreografi menarik dari para member aespa. Mini album Kiss and Tell berisi 6 lagu dengan karakter musik yang beragam. Setelah perilisan ini, aespa jadwalkan tampil di festival musik Lollapalooza Chicago 2026 pada 2 Agustus mendatang. Dari informasi lain, produser dan DJ asal Belanda Martin Garrix resmi merilis lagu kolaborasi terbaru bertajuk Fireflies bersama grup rock legendaris U2. Lagu ini menjadi kolaborasi pertama Martin Garrix bersama seluruh personil lengkap U2. Fireflies pertama kali dibawakan di panggung festival Tomorrowland dengan kejutan penampilan gitaris U2 The Egg. Lagu ini memadukan vokal Bono dan nuansa stadium rock U2 dengan sentuhan musik elektronik khas Martin Garrix. Dan informasi terakhir, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mencatat kebijakan work from home bagi ASN setiap hari Jumat mulai menunjukkan hasil. Biaya penggunaan listrik di lingkungan perkantoran turun sekitar 20%. Penurunan tersebut terjadi karena berkurangnya penggunaan pendinginan ruangan, lampu, komputer, dan perangkat elektronik lainnya saat ASN bekerja dari rumah. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah. Sekian info 2 Palembang pukul 19 malam ini bersama Rian.

yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro In.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

dari kawasan Jalan Raya nomor 2 kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Selfie nemenin kamu malam hari ini sekitar pukul 20 sampai 24. Jagain kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam, apalagi kalau nginget besok udah hari Senin. Ya beneran ya. Okay, semoga hari Minggu kamu bikin kamu happy yang udah menikmati hari liburnya atau jalan-jalannya. Atau yang seharian ini udah beberes, beberes rumah, membereskan perasaannya. Yang udah retak hancur berkeping-keping ya. Nyatakanlah kegalauan kamu melalui sebuah lagu. Yes. Jadi diwakili banget nih sama lagu-lagu galau malam hari ini. Nggak sepenuhnya bakalan galau karena judulnya aja juga malam ya. Jadi kamu boleh spill lagu apa sih yang pengen kamu dengerin malam hari ini, bisa kasih kamu energi juga ya, atau nggak bikin kamu jadi sedikit santai mengingat besok banyak yang mau dikerjain mungkin. Spill melalui WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916 juga boleh banget drop komen kamu di kolom live chat kalau kamu lagi dengerin kita menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan yang pastinya teman Pro 2 juga bisa dengerin siaran Pro 2 RRI Palembang melalui website rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik.

Temenin kamu malam hari ini teman Pro 2. Kalau semisalnya kamu punya duit 72 miliar. Banyak banget ya. Ini pastinya teman Pro 2, aku yakin kamu akan selalu terjun ke dunia sebagai filantropi. Ya gak sih? Membagi-bagikan segala apapun itu demi kebaikan, demi amal, termasuk juga bahkan mungkin ketika idola kamu melelang sesuatu ya untuk jadi koleksi, kenapa enggak gitu. Toh nanti juga duitnya bakal digunain buat amal gitu kan, bukan untuk memperkaya idola kamu. Dan yang terbaru nih teman Pro 2, si Jimin dari BTS yang baru aja kamu dengerin lagunya barusan. Ternyata tahu enggak sih kalau kamu sempat nonton halftime show-nya Piala Dunia kemarin, final kemarin ya. Itu jersey yang dipakai sama si Jimin lelangnya itu sampai ngalah-ngalahin jersey yang dipakai sama Lionel Messi loh. Wah, gila-gilaan sih harganya, nembusnya sampai sekitar 260 jutaan gitu ya penawarannya, bahkan sampai sekitar 40 lebih penawaran gitu. Dan ini nanti hasil lelangnya bakal disalurkan ke FIFA Global Citizen Education Fund yang dananya bakal digunain untuk memperluas akses pendidikan, kemudian juga sepak bola bagi anak-anak yang ada di berbagai negara gitu. Dan bukan cuma Jimin aja sih, semua personilnya BTS itu juga ya. Ada sepatu juga, sarung tangan, apalagi ya celana. Oh iya, jaketnya si Jungkook yang katanya kayak jaket anak motor. Itu juga tuh dilelang Tuan Pro 2 ya. Tapi banyak sih, bukan cuma BTS aja. Jadi yang tampil di Piala Dunia kemarin, di final final show kemarin tuh juga banyak banget yang dilelang. Jadi semuanya itu emang benar-benar kesempatan untuk mereka bersatu gitu ya, memberikannya untuk lelang amal teman Pro 2. Nah, selain lelang, ikutan membeli sesuatu yang bisa jadi koleksi, apalagi kalau itu misalnya ada favorit kamu ya, jersinya Ronaldo misalnya, jersinya Lionel Messi yang dipakai untuk Piala Dunia kan terakhir kali, siapa tahu ya itu kan ada Piala Dunia terakhir kali, walaupun kadang tuh mereka bilang ini ada terakhir kali, gak taunya 4 tahun kemudian dia masih fit, nanti dia masih ikut Piala Dunia lagi. Tapi kalau misalnya ternyata ini adalah kali terakhirnya ikut Piala Dunia, wah wajib banget tuh dikoleksi kan jersinya untuk terakhir kali dia show di Piala Dunia tahun 2022. Selain itu, apalagi coba. Seneng banget sih berandai-andai. Gak apa-apa, karena aku pernah baca katanya. Bukannya kita panjang angan-angan ya, tapi kayak mengingat sesuatu atau membayangkan sesuatu yang bikin kita happy itu paling enggak untuk sejenak ya, bisa menaikkan kadar kebahagiaan kamu, teman Pro 2.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Pro 2 RRI Palembang.

Malam hari yang kamu di Pro 2, hari di Palembang, teman terbaik kamu. Jadi kemarin hari Sabtu waktu Amerika itu udah digelar ya di Comic Con itu teman Pro 2. Banyak banget berita-berita, updatean baru terkait dengan film-film yang mungkin lagi kamu tungguin banget, khususnya persembahan dari salah satunya adalah Marvel. Nah, jadi ini secara beruntun banyak pengumuman oleh Marvel Studio, teman Pro 2, dari San Diego Comic Con 2026. Salah satunya yang jadi highlight banget adalah pengumuman Black Panther ketiga. Siapa yang nungguin banget nih teman Pro 2? Yeps, kamu tidak salah dengar kalau Black Panther 3 ini udah resmi diumumkan, walaupun tayangnya masih nanti di tahun 2028. Gak apa-apa, ku sabar menunggu ya. Sembari nonton dulu ini semestanya Marvel Cinematic Universe, kayak yang nanti akhir bulan ini bakal ada Spider-Man ya. Kemudian nanti di akhir tahun ada Doomsday. Nah, sembari tuh proses syutingnya Black Panther 3 berjalan. Dan tayangnya nanti untuk Black Panther 3 adalah 15 Desember 2028. Lama ya? Dan tau gak sih teman Pro 2? Setelah pemeran ini ya T'Challa atau si Black Panther Chadwick Boseman itu berpulang ya, banyak kan orang-orang yang kemudian siapa nih kira-kira yang bakal jadi the next Black Panther gitu. Dan salut banget sih sebenarnya kepada Marvel, jadi mereka menjawab spekulasi panjang mengenai masa depan identitasnya Black Panther dengan memilih melanjutkan warisannya lewat generasi baru tanpa mengabaikan penghormatan terhadap si Chadwick Boseman ini. Jadi Chadwick Boseman itu tetap adalah Black Panther, dan tahu nggak yang bakal ngelanjutin Black Panther ini adalah anaknya dalam film ya. Jadi T'Challa itu ya, The King T'Challa ini, dia tuh punya anak ternyata ya. Karena karakter anak T'Challa itu pertama kali muncul kan di Black Panther 2. Kalau kamu ngeh banget kalau kamu nonton Black Panther 2 ya. Dan itu kan adalah kayak big surprise banget kan buat orang yang nonton Black Panther 2. Dan Marvel memutuskan tahta Black Panther pelindung Wakanda ini adalah anaknya si T'Challa. Jadi gak akan ada yang bisa menggantikan ataupun juga penghormatan lah ya untuk Chadwick Boseman teman Pro 2 sebagai si Black Panther. Tapi anaknya inilah yang akan kayak meneruskan gitu, bukan menggantikan tapi meneruskan gitu di Black Panther 3 nanti. Tahu nggak yang jadi Black Panther anaknya si ini T'Challa ya, Chadwick Boseman ini teman Pro 2. Ya, dia adalah seorang aktor yang dikenal lewat film The Long Walk. Dia akan memerankan putranya T'Challa, yaitu David Johnson. Si David Johnson ini yang nanti mau memerankan. Kamu bisa searching aja deh David Johnson kalau mungkin ada yang masih asing sama namanya ya. Dia akan memerankan anaknya nanti, teman Pro 2. Dan

Dan bersama dengan Ryan Coogler sebagai sutradara, ini satu film yang aku yakin banget yang bakal ditungguin banget sama penggemar Wakanda Forever, teman Pro 2 ya. Masih lama. Jadi perjalanan menuju ke Black Panther 3, dan mungkin banyak yang menaruh ekspektasi tinggi juga kali ya, karena si Ryan Coogler ini juga tetap sebagai sutradaranya. Salah satunya yang mungkin bakalan kamu tungguin juga kira-kira bakal seperti apa dong untuk Black Panther 3 ini ya. Jadi ingat, jangan membandingkan si Chadwick Boseman ini karena dia bukan digantikan, tapi diteruskan untuk meneruskan warisan dari ayahnya untuk film di Black Panther 3.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, Taylor Swift, teman Pro 2. Gimana hari minggunya? Kemana aja hari ini teman Pro 2? Aku ngerasa kalau hari ini gak terlalu panas ya. Cukup berawan juga tadi, soalnya kalau jam 3, kalau pas aku keluar rumah nih, itu tuh panasnya luar biasa banget. Tapi hari ini lumayan lah teman Pro 2 ya. Kamu mungkin yang mau olahraga sore juga gak terlalu terbakar panasnya matahari. Dan kamu yang lagi jalan-jalan sore juga cukup menikmati ya suasananya. Tapi gimana tadi dapat golden hour gak? Soalnya buat yang mengejar golden hour itu tuh kayak aduh, ketika berawan di arah matahari terbenam tuh yang yah gagal lagi nih, gak nemu lagi deh. Tapi it's okay, masih dari esok ya. Itu yang bikin kamu jadi semangat banget untuk beraktivitas nantinya. Jadi cari sesuatu yang bikin kamu gak sabar buat nungguin, bikin kamu buat semangat. Kalau aku nungguin kayak tanggal 1 masih lama banget ya. Tadi ngeliat kalender, ya ampun masih hari Sabtu nanti. Ya udah, kita jalanin dulu deh aktivitas selama kurang lebih sepekan nanti ya. Mungkin ada hal-hal yang sempet kamu lupain, masih dikerjain, coba deh dirinci lagi, jangan sampai kelewat. Apalagi ini udah akhir bulan Juli, siapa tahu masih bisa kejar target, siapa tahu ada tugas yang selama ini kelewat. Jadi kamu bisa menutup bulan Juli ini dengan sempurna. Maksudnya gak ada yang keteteran gitu ya, gak ada tugas yang kelewat juga, gak ada yang miss juga. Dan akhirnya banyak kesan menyenangkan lah yang bisa kamu dapetin di bulan Juli yang mungkin buat sebagian orang itu ada hal-hal yang kurang mengenakan, tapi ada juga yang suka banget. Sama ya teman Pro 2, seperti ada musisi yang kemarin dia tuh sempat ngerilis lagu. Ini luar biasa banget ya idenya, kenapa sampai sebuah lagu itu tuh yang mungkin ketika kamu merasakan satu perasaan atau satu pengalaman ya, dan terus dituangkan dalam sebuah lagu. Nah, bukan gak mungkin itu kemudian akan banyak orang yang merasa suka sama lagu tersebut karena ngerasakan hal yang sama. Dan kalau mungkin kamu juga termasuk yang suka banget sama bulan Juli, mungkin kamu juga mungkin bakal ngerasain hal yang sama nih teman Pro 2.

0: 102 FM Palembang.
1: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?
1: Pro 2.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Teman-teman baik kamu, Risol Hati, cover dari Dewa 19 oleh Yura Yunita, teman Proy 2. Sebenarnya kalau ngomongin lirik lagu ini, kamu juga termasuk yang kayak gitu gak sih? Yang bakal terus berjuang ya, memperjuangkan cinta kamu, walaupun dia gak cinta gitu. Wah. Atau kamu lebih memilih menjadi seekor koala aja kalau kayak gitu. Koala, hubungannya koala sama kejar-mengejar gimana coba? Karena ternyata koala itu tuh termasuk yang kalau udah gagal ya, gagal apalagi buat ngedapetin pasangan buat kawin, ya mereka ya udah mendingan tidur aja gitu. Gak bakal dikejar-kejar, gak bakalan ya, gak bakalan, jangan ngarep deh kamu bakal dikejar. Kalau emang gagal ya udah gitu. Karena ternyata teman Pro 2 kemarin aku sempat lihat ya, dia tuh sempat jadi bahan diskusi juga sih di media sosial, dibahas gitulah di media sosial, karena banyak netizen juga yang bilang kayak gini, ih kok aku sama ya kayak koala, bukan sama apanya, karena apa namanya, mager plus baper gitu ya. Sebab koala itu termasuk hewan yang bisa dibilang juga paling malas di dunia sih, karena mereka tuh nggak punya energi teman Pro 2, bayangin. Rata-rata koala itu kan makannya daun eukaliptus ya, kayu putih. Nah itu rendah banget energinya. Jadi daripada dia harus buang-buang tenaga buat ngejar pasangan yang belum tentu berhasil, aduh gak ada effortnya banget ya, mendingan dia bilang, mendingan aku hemat energi aja gak sih buat bertahan hidup, ya gak sih, yaudah tidur aja lah, yaudah meluk dahan pohon lagi deh. Dan ini banyak orang yang ngerasa relate banget teman Pro 2, yang lagi pada struggle di dunia percintaan ya, di saat drama mencari jodoh kayak di daring itu banyak yang kena love scam ya, akhirnya yaudahlah mendingan milih buat istirahat aja, karena aktivitas sehari-hari aja udah bikin capek, ini mesti berjuang buat ngejar-ngejar seseorang. Aduh, enggak deh, mendingan jadi koala aja.

0: sebaik mungkin, bangun semangat dan motivasi diri.
1: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Apaan sih?
5: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Hah?
6: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

kasih dari Top Hati bareng sama Mario G. Kalau udah ngebawa kita flashback kembali sama lagu yang dulu populer, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, Luan Pro 2. Dan saat ini udah pukul 22 lewat 5 menit. Hari Minggu jelang hari Senin, jangan banyak yang dipikirin ya. Yakin deh kamu pasti bakal bisa ngejalanin ini, Luan Pro 2. Tapi kalau kamu lagi ada kamu sedang berada di masa-masa untuk menerima sebuah kehilangan ya, perasaan kehilangan, apapun itu yang kamu rasa kehilangan. Karena kalau kita ngomongin kehilangan bukan cuma ngomongin benda ya, atau mungkin sosok orang yang pernah ada dalam hidup kamu. Banyak ya kalau udah ngomongin kehilangan. Kehilangan momen. Dan salah satunya juga yang ngerasa kehilangan di sini tahun 2022 adalah Louis Tomlinson. Apa hubungannya nih? Jadi One Direction ini kan baru aja memperingati 16 tahun terbentuknya ya mereka kan. Dan melalui akun X-nya si Louis Tomlinson ini membagikan sebuah pesan haru tahun 2022, karena dia sendiri secara pribadi gak nyangka kalau grup yang udah mengubah hidupnya dia tuh sekarang udah 16 tahun loh, sejak dibentuk di tahun 2010 Luan Pro 2. Dan ini juga sekaligus menjadi satu ungkapan rasa terima kasihnya dia ya, atas dukungan penggemar yang gak pernah surut bahkan sampai sekarang. Karena kalau mau dilihat, baik Harry Styles, Zayn, kemudian Louis Tomlinson, si Niall Horan, bahkan almarhum Liam Payne sendiri, ketika mereka mengeluarkan album single ya, itu selalu animonya tuh luar biasa banget dari Directioners ya, teman berdua. Jadi kalau ngomongin 16 tahunnya One Direction sendiri, Directioners sendiri apakah masih menantikan comeback-nya mereka? Tentu dong, tapi pasti gak bakalan utuh lagi ya Tuan Pro 2. Apalagi kalau mengingat mendiang Liam Payne yang udah berpulang di Oktober 2024. Dan si Louis Tomlinson juga, dia tuh sempat mengenang kembali kisah di beberapa lagunya One Direction ya. Ketika pertama kali juga waktu itu si Liam sama si Niall. Dan itu banyak banget momen-momen yang dikenang sama si Louis Tomlinson, dan pastinya ada rasa kehilangan juga, bukan cuma secara pribadi ya, bahkan para personil juga sih. Karena itu pasti punya pengaruh banget dalam hidup mereka. Bayangin dalam beberapa tahun kehidupan kamu di dunia ini, ada orang-orang yang masuk dalam hidup kamu dan memberikan kesan yang luar biasa, bahkan ngasih impact sebegitu besarnya dalam perjalanan hidup kamu, teman berdua. Jadi emang susah banget ya ketika udah kehilangan dan berusaha untuk bisa menyesuaikan diri ya, ataupun bahkan tiba-tiba terkenang sama momennya. Nah, rasa kehilangan itu tuh gimana kamu bisa menerimanya, teman berdua.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja. Brother.

0: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Kalah, sok baik.
2: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh gitu ya.
2: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Insta

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

one.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Produa, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Produa dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman Pro2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati shalah. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti ada perkara salat. Jika salatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran Surah ayat 183, Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan hubungan kita, habul minallah kita serta habul minannas kita. Yumkin ila walan syukran katsiran barakallahu li wa lakum. Mohon maaf masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira.com

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Vivo Produto.
1: Teman Pro 2 Sanginfo Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut biaya internet di Indonesia masih tergolong mahal. Menurutnya tarif internet saat ini masih berada di atas standar yang ditetapkan International Telecommunication Union atau juga ITU. Nezar mengatakan internet yang lebih terjangkau dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, dan berbagai layanan digital. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan peran Dewan Pengarah BGN. Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan para ahli gizi dan dokter anak. Nanik menjelaskan Dewan Pengarah nantinya akan diisi oleh 7 orang yang memiliki keahlian di bidang gizi dan tumbuh kembang anak. 5 diantaranya diperkirakan berasal dari kalangan pakar gizi. Optimalisasi ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau juga MBG. Jason Momoa dipastikan mundur dari film adaptasi video game Helldivers yang diproduksi oleh Sony Pictures dan PlayStation Production. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai alasan dibalik keputusannya tersebut. Dan film yang disutradarai oleh Justin Lin ini dijadwalkan tayang pada 10 November 2027. Saat ini Sony juga tengah mencari aktor baru untuk mengisi posisi pemeran utama. Dan meski batal membintangi film tersebut, Jason Momoa masih disibukkan dengan sejumlah proyek lain. Di antaranya Street Fighter dan Part 3 hingga sequel film Minecraft. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat pagi.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa era di Palembang. Teman terbaik kamu.
1: 6 Produa di Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa Spada. Selamat pagi teman Produa. Pagi hari ini aku bakal nemenin kamu pastinya sampai nanti di jam 10 ya bareng sama aku. Dan aku juga bakal update info-info terbaru, terus juga info keadaan lalu lintas pagi hari ini teman Produa. Jadi pastiin kamu station only on 8.6 Produa di Palembang, teman terbaik kamu.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. RRI English Corner, speak more, fear less.

0: rasanya.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Teman terbaik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selain Sobat Playlist X Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pagi hari ini masih bareng sama Rena Zali ya. Dan seperti yang udah aku spill tadi, teman Pro 2, pagi hari ini kayaknya jalanan mulai sibuk ya, karena ini udah hari Senin, terlihat dari simpang di beberapa titik di kota Palembang, teman Pro 2, ya bahkan di simpang Macan Lindungan itu di Jalan Parameswara penuh banget teman Pro 2, bahkan ada yang nerobos lampu merah, nggak boleh banget ya buat kamu teman Pro 2 yang I know kamu buru-buru ya, tapi jangan juga melanggar rambu-rambu lalu lintas teman Pro 2. Kalau udah kayak gitu kan nanti membahayakan pengguna jalan yang lainnya ya. Kalau udah tahu lampu merah, ya udah tunggu aja dulu. Or maybe di next day, kalau misalnya kamu pikir-pikir, wah ini bakal kesiangan nih ternyata jam segini, kamu bisa pergi lebih pagi.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Terbaik.

0: Wait, hold up, stop.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dan kayaknya nih kabar gembira banget teman bro dua ya, buat kamu penggemar Marvel teman bro dua. Jadi Marvel ini resmi banget ngumumin Black Panther 3 bakal tayang di Desember tapi 2028. Yes ya. Yeah. Masih ada 2 tahun lagi tapi Black Panther 3 itu bakal tayang di 15 Desember 2028 teman bro dua di bioskop dengan Ryan Coogler sebagai sutradaranya ya. Dan David Johnson terpilih sebagai Black Panther baru ya untuk memerankan putra Dekala yang udah dewasa. Dan film ini jadi bagian penting dari Marvel Cinematic Universe pasca Secret Wars teman pro 2 dan melanjutkan warisan Wakanda dengan generasi penerus ya. Karena kita tahu terakhir itu pas Avenger yang tahun berapa sih? 2015 kah? 2018 ya. Pokoknya itu benar-benar kayak Avenger terakhir teman pro 2 ya, yang mereka bertarung ya. Dan akhirnya teman pro 2 ya, kejutan ini datang dari pengumuman pemeran utama aktor David Johnson yang dipercaya memerankan putra T'Challa yang udah dewasa dan bakal jadi penerus identitas Black Panther di Marvel Cinematic Universe teman pro 2. Jadi tungguin aja. Buat info lebih lengkapnya kamu bisa buka, ada lengkap banget artikelnya di rri.co.id.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.